0: twebaza Katonda atukumide kabaka waffe.
1: Yes,
0: twebaza Katonda atukumide kabaka waffe nga mulamu alamula.
1: Yes,
0: kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri.
1: Yes,
0: omwaka guno awezezza emyaka emeka egy'obulamu?
1: Awezezza emyaka 72.
0: 72
1: kantereze mujeje.
0: Mm-hmm.
1: Emyaka 72.
0: 72 notinta busatu obobulina ne tujja omwana mulenzi
2: Tamale James
0: kaza kudoboozi.
2: Yes sir.
0: Olo yonna mulondo kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri najibeera nga ajimazeeko emyaka emeka omwaka guno?
2: 34. Nabanga ajiwe
0: yeyogera kunyu
2: nabanga ajiwezezaako emyaka ana mugumu
0: yi sikawungu kwa kulonde tulo mweza nyogunyume
3: sebe emyaka 33
0: jiri 33
3: nenti intanengule ngeti
0: jiri 33 engeri Tamale Jehova kwa 33 nogenda kuwana kiba chitegeza ntia bintu oteba bitebe kubanga obakubera obakuva ono mbadde nja kuwobonera kubanga bamukisinzira kuolibwa abazi nebo ogenze mwana ateno ntisa otyo nalio katujja Sekawungu
3: wampa jeje
0: netulio katugamba
3: wewawe
0: amajego bote
3: esebo
0: wegalumbira olubiri lwa kabaka Mutesa owookubiri.
3: Esebo
0: Mutesa yali obwakabaka yakabumalako emyaka emeka?
3: Sebo jali emyaka munana.
0: Munana
3: esebo
0: munana Salungu mwaje kulonda bubonero mtu tuli kuchi.
4: Leo ndabu
1: emyaka jari musanvu.
0: Sekawungu. Umanyi waluwe tu chakubigere. Kabaka Mutesa owookubiri namulonda ajiri nyako mwakaji.
5: Kabaka Mutesa owookubiri ajiri nyako.
3: Mwenda asa tumukaga
0: na ajiri nyako mwaka ki
5: basiya
1: mwaka gwali nyako kuna mulondo gwali lukumi mulwenda atano
0: nebo mugenze kubala myaka nga mubala bwe myaka mukaga kakati oli agambye emyaka mukaga omulanagamba emyaka musanvu obanga agamba nti nno tugenze mbakwasiza omutujju abalina
6: tugende tugende
1: y'omutujju
6: gusooka waani
1: wasalongo kulazi
6: kulabe yeddiraki
1: ineddira nga bisebo
6: oyeddira engabi wuliriza wano wetugenda okuyita
1: esebo
6: tugenda kuyita mumasiga
1: esebo
6: owesiga mutawe sechonda
1: esebo
6: omuku bama siga mchika chengabi
1: esebo
6: atulawa
1: atula jalamba
6: mbeda tali akadeba kulonda baby kebi lala
1: atula mawakota sefu
6: mumulonda teba kulonda nawe tumulonda atula nandu agudde mu busujju. Okay. Welezo omuzindala tugene nawe tuyise musigo w'enkima.
2: Yes sir.
6: Mu masiga ga w'enkima.
2: Yes sir.
6: Mulimu atula ekisugu mu kyaddondo. Yaani.
2: Kinyize sir.
6: Waliwo amulonda. Waliwo gwe
0: bayize. Nenja kala tuogere ready ewulira ddoboozi.
6: Kinyolo oba kinyolo. Waliyo muulideko tomuulirangako alabika tamuulirangako katugende kuwaki kuwembwa
3: esebo Sekawungu mm-hmm.
6: Mugamu ku masiga gamwe
3: esebo
6: mulimu ayitibwa w'ekirevu atula musaza kyono bakyalo kimu musaza na saza ki
3: sebo w'ekirevu atula musaza y'ebusiro w'ekirevu atula musaza liye chagwe
6: bifu sebi ya kutebe ebyo bifuse bya kuteba
3: sebo kya dondo
6: atula kya musisi musingo kambaze waje
0: je nemba funa balina bacha agenda maso erange ngule kutusibwa ko KCB banka kyadala kyadala tugamba ntino gulawo account obazu ku account ebadde ebaso ku male banga awo KCB ogenda kubanga oli kumpi nyo nebirabo mpiti ebitirivu byeri mukugabira abawuliriza bayo era ba customer bayo mu kiseera kino mulimu airtime mulimu data mulimu okubeeranga bakukiriza okubeeranga boteekayo sente nokuzijjayo banka teyina ka sente nakamuke kusalako kumalira dale banga lya miezi ena nebirala bingi KCB kyadala tukomyawo tuli
1: jejeje ne salongo kulazi kulabe Andrew
0: salongo kulazi kulabe amakubo gatambuza abantu nebintu
1: yesebo
0: amakubo gatambuza abantu nebintu okuva mu kitundu ekimu okudda mu kitundu ekirala
1: yesebo
0: na ye tubulire singa ekubo
1: yesebo
0: teriyunga kukubo dala
1: yesebo yesebo
0: singe kubo teriyunga kukubo dala ekubo wali tuli tuita
1: de tuita kome
0: tinta obulina busatu obulina busatu kome obulina tamale
2: James
0: tuli wuwo
2: yes sir
0: Yakobo tuli wuwo
2: yes sir
0: akali pangano
2: yes sir
0: oba akali pagano
2: yes sir
0: kabera mu biduka
2: yes sir
0: na dale motoka
2: yes sir
0: atolwo chetuyita okwetukuta chone kibera muki
2: okwetukuta gwemisayo guba gwe tugeze ngembuzi ye mwiguba gwe oba gujikutte
0: bwengamba okulipangana
2: yes,
0: kubera mu biduka
2: yes,
0: okwetukuta kubera muki Yakobo.
1: Salongo kamuruni.
5: Sika huu muzenzi lako.
0: Umuzina lugana bego.
3: Sebo. Okwetu kutakuwe na musai.
0: Okwetu kutakuwa musai.
5: Wow, sebo.
0: Hata Yakobo tunabera hao. Yakobo. Ngabo mazemo inabuli mtu alwana kuhita huwa. Ninu wali kapu wa sebo.
3: Alwana kutinta.
0: Tuli huo.
3: Seka wungu Leonardi.
0: Seka wungu tuli uo.
3: Yes, sebo.
0: Kakati. Kutu.
3: Yes, sebo.
0: Ngeri ya kunyuamu.
3: Yes, sebo.
0: Kutu. Ngeri ya kunyuamu.
3: We wow, sebo.
0: Tulifena.
3: Ye.
0: Ate piria. Ngeri ya achi.
3: Kutu. Ngeri ya kunyuamu.
0: Piria.
3: Ngeri ya kuliamu. Sebo piria ngeri ya kuduka yes sebo
0: nja kuwa obonero
3: tinse nengule nge tinta
0: piria ngeri ya kutambula
3: yes,
0: na yenga oli ku oyangua
3: we wawo sebo
0: tutegere kika
3: aha
0: nemba wa omutuju
6: tugende
1: salongo kulazu kabi Andrew
6: salongo chino chiri moru soko
1: yes sebo
6: basanzeyo we kalungu je bagenze
1: yo mutuju
6: basanzeyani
1: basanzeyo omusota otito we kalungu
6: ngenda kuwa bubonero na yeye mululimi olwembulizamu wali garment basanzeyo sesota ekibuzo kibuliranga bwe kitambula tugende sebo uwo
2: yes sebo
6: jangu tukwatake wamala akachi
2: ako kulia
6: nedda jangu tukwatake wamala akachi
1: kamuluni

Tugenda ku www.petika.ug. Nyige pesa ya yes. Bagenda kule tere rikuata ku Petika. Wabara guata ina yonate betting account. Soko ononye orabe wali chigambo register. Kinyigemu bakule tere vyo ino kubango juza. Katibu maliriza nga babiresi tandi kujuze mu kubange wasoka baga antiteka mu anke namba yes

waliyo kemi pire jiba deyo basebu neba nyabu Brax Power echage na maso no kuba abantu kochi Simon Peter Mugirwa Tabuse Brax Power e wangude e goro ziba debiri kwemu kutimi ya Marunis so baguchimi ya Kampara biri kwemu e mipire satu jenaba juu wangude baino vonero muenda tebaina budi sibebuza wako sibagara kumanya banyivu bakawu batamu bakuba ziba debiri timu ya Brax Power emu timu ya Marunis buru e utude timu ya Ntunga Stars